Merci beaucoup ni bebe ni bembeleze marafiki wakinibeba watanipeleka pabaya. Asante mama Rose Muhando kwa kibao kitamu ambacho kabisa umetuchezea. Asante mo technicien kibao. Ayomba kibao tunamsalimu sana ni mama Davidi Nya Davidi wa Mulo. Asante mama Davidi kwa kibao kenyewe. Huyu anasema hivi, "Amakope bonsoir." Ulisema unasalimia unasalimia Vitimba paki tumbiro. Aha, Makope. Merci kusalimia Vitimba yote. Vitimba unasalimika naye Makope wa Kitumbiro. Makope, très bien. Voilà, tunakusalimu pia. Asante kwa kibao kenyewe ambacho tumekicheza tayari. Huyu ni nani mwenzangu? Huyu anasemaje? Huyu anasema hivi, "Nipe kibao ya Sayuni, mimi ni mwana wa mfalme." Asante, kibao utakipata tayari. Huyu anasema hivi, "Asante sana. Si mwasemu mushige basi." Mama Nya Davidi, asante. Shitwanga siga tusaberane kusudi chindiche riba tuleri okobe bank muruka limachi okobe benge namasa bukalenga share bola chitsumbero uriye mulo emulo manake tubutu tubakaira yabe kwara ebe kwara bekana era yehe eriye egonyo enga wazeri egonyo nena be benge epuaro tutikaribo okobyo shebyo na karoti. Voila, Fabrice akanza karoti ko sana wa matu mera siri mu hirati hide yangana ikamuluke tumahyo ku message muluke tumahyo ko bluetooth muluke tumahyo kuche muluke TikTok omulio ko mutoka ewe ukemenya. Asante, merci, nous avançons avec notre grande émission Horizon Gospel. Et yes, merci mon technicien la chasse au prévu, on y va, nous bougeons, nous savourons la mélodie prévu. Et yes.